iminsi irindwi uyu ni wa karindwi igikombe cy'isi gitangiye ubu noneho cyamaze gufata umurongo tutangiye kuryoha uduhigo dutangiye kuba utangiye kugenda ubona amakipe tungurana ubona ko azagira akazoza ku mugoroba Portugal yakinnye na Congo DRC